kaching sok alon kecipi atheke kepang idun kirla aning kehang abang tatu lasona pansi kipudam lasi sarlam thepulo nopakban kelap binya sarlam theke lapanik chalo.

Adun tu susikulah hanse pipen kilun alun alam te ne pen heluing adim jong sinang ceklo longso ason. Arjuk sinang alang lipen kilun labang solun.